0: meninggal, Bapak minta dikubur nang deso, tempat Bapak lahir.
1: Emang Bapak gak pengen dimakamin di sini sebelahan sama Ibu?
0: Iku wasiat Bapak.
1: Surabaya bareng ibu.
2: Ini wasiat kang masku, bapakmu. Jangan sepele, Teng. Maksudnya apa?
3: Ibu.
4: Aku pikir cuma mimpi. Tapi aku lihat bapak jalan.
1: Maksudnya yang bawa jenazah bapak ke sini?
5: Desa ki empate wong sakti, punya ilmu gaib,